seku aku maya tanan dan aku maya morena aku maya tanan dan aku maya seku aku maya tanan dan aku maya morena.